المعبد ويغفر لكم ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. المسلمين رحمني رحمهم الله جميعا. sebagaimana satu yang kita semua tidak inginkan, sesuatu yang menjadi mimpi bersama, sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan orang, yaitu mendapatkan suatu negeri yang penuh dengan kemakmuran, mendapatkan suatu negeri yang penuh dengan kejayaan, mendapatkan suatu negeri yang memiliki kekuatan yang segani baik lawan maupun tuan, negara atau negeri yang penuh dengan kerajaan dan terbuka. Semoga mendapat hal tersebut. Bahkan sebagian orang atau sebagian komunitas, sebagian kelompok, mereka memikir masalah ini semalam. Bagaimana negeri mereka, negeri yang dicintai, menjadi negeri yang balak mengingatkan merapak kefu, negeri yang indah, negeri yang jaya dan makmur, negeri yang anak orang dan pendudukan penuh dengan kebaikan dan senang. Semua kita sepakat dan sepakat menempat itu. Agar kami, Muslim Rahimah, warahmatullah, banyak antara kita dan antara masyarakat kaum muslim lainnya ternyata dipengaruhi atau terpengaruh apa saja yang dapat menjadi sebab wujudnya suatu negeri yang indah, suatu negeri yang makmur, suatu negeri yang jaya, suatu negeri yang penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Dia hanya melihat atau mencari contoh suatu negeri yang makmur dan indah itu adalah negeri di mana bangunannya fasilitas sebelumnya ada fasilitas yang modern, yang canggih. Masyarakatnya memiliki pasukan setiap hari atau bulan.

Kalau pemikiran anakku, negeri yang penuh dengan kuasai surat, negeri yang mengasuh berbagai macam hal hal ini, bagi hukum mas minyak nikah dan listrik. Dan manusia mengirap bahwa rumah yang sendiri, anak anak kita sebut dengan negeri yang kaya, negeri yang penuh dengan harta berlimpah. Ini yang kebanyakan rumah manusia pikirkan. Ini yang diinginkan oleh setiap manusia setiap hari. Dan tapi, Muslim Rahman wa Rahmatullah, mereka lupa bahwa hujan sama negeri, kemakmuran sama negeri, dan kebutuhan negeri tersebut, itulah namanya bukan pada apa yang diperlukan. Bukan pada buah bangun, atau canggihnya, fasilitas dan apapun ada di negeri tersebut. Atau negeri yang penuh dengan fasilitas bumi yang berlipat. Bukan itu. Yang dari orang hukum, kemakmuran sama negeri. Kemakmuran sama negeri, tidak sama negeri, hakikatnya dan adalah masyarakat negeri tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan hukum yang dia sebutkan. Merealisasikan peribadatan dan pengamalan yang sebenarnya tidak. Ini adalah negeri yang makmur. Ini adalah negeri yang masyarakatnya hidup dengan bahagia. Bukan semata-mata makmur negeri dari kebenaran saja. Bukan kebenaran dari apa itu. Bukan kebenaran manusia. Atau tapi kemakmuran yang jauh. Lebih pendah itu semua adalah kemurahan di dalam diri mereka. Nah, ketika kemakmuran iman dan takwa untuk dijalankan oleh masyarakat atau negeri masyarakat suatu kaum, maka kemakmuran kemakmuran yang kita sebutkan itu jauh lebih mudah dan akan mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam mengatakan mana ini soalnya. Dari tahun ke bahwa kalau dia ada hanya lakukan dan dia tahu yang pasal mata dia apa yang siapa yang beramal soleh baik di lalai maupun dan tak ada dia beriman ini ya tak ada yang beriman abasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita kita dan dia ada dia kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka kehidupan kehidupan yang penuh dan suci kita yang penuh dengan kehadiran. Ini bila kemudian Allah SWT melakukan dan maka bagi mereka yang beramal soleh dan iman pada jizyah dan ajar yang sempat itu dan karena tindakan kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala yang lebih dan apa yang mereka lakukan yang malah para soleh Allah membalas yang jauh lebih besar dari kelebihan yang mereka lakukan di dunia. Allah membalas yang jauh lebih besar dari kebaikan di mati dan yang mereka lakukan di dunia yang dengan Tuhan Tuhan adalah masa mereka adalah surga. Ini yang pertama. Kemudian dalam ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Lagi aman walau bersudina, yudli. Dari kalau bilang buruk bukan. Orang yang beriman dari campur dengan mereka dengan kebenaran, itu dengan diri dengan hukum. Maka bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa aman. Ia mereka diberikan rasa aman. Kebenaran itu hukum kebenaran mereka mendapatkan tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Apabila kita ingin melakukan hidup yang penuh dengan keterangan, maka hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kekufuran dan kesyirikan.

Allah SWT tidak ada yang tersembunyi untuk menjadinya dan Allah SWT

Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu sering kami berpisah pada kehidupan sosial kita. Ada salah pernah jadikan sesuatu oleh bagi kita, oleh keluarga kita, ataupun dari masyarakat kita untuk memberikan sesuatu bagi kita. Bagaimana kira-kira posisi kita ketika diberikan sesuatu? Misalnya, saya tahu kalau nanti akhir bulan ada rezeki lebih, insya Allah saya akan menerapkan misalnya, atau makan itu sangat enak. Atau dipakai di jalan kuno. Kalau rumah saya ini laku, nanti akan ada pekerjaan untuk kumpul dan berkumpul bersama. Misalnya contoh. Nah, kita, ini kegiatan suatu yang kita buat untuk kita. Bagaimana? Bisa saja, atau melangkan. Maksudnya bukan. Bagi satu sias. Untuknya, tujuan dari satu buah tempat tersebut, hanya sebar. Dan ini belum sebar. Dan itu, ada mulai kerja. Ya, ada masalah. Dan apa masalah yang begitu tidak kita dari gaji yang dijanjikan oleh saudara kita, oleh keluarga kita. Kita jadi tersebut. Bisa terjadi, tidak. Kalau misalnya lagi, suara itu, ya, lagi, karena itu bukan sesuatu yang menjadi. Yang tidak bukan menjadi sesuatu yang tidak. Maka, tapi ini tidak. Nah, ini saja pagi, ini tidak. Ada kemungkinan, supaya kita masuk. Nah. Sementara itu, ada anak-anak yang bisa kerja. Kita bisa menjadikan kita. Kita sudah diri kita. Allah yang menjadi tempat kita di dunia. Allah mengingatkan kita untuk kita di dunia. Seluruh sesuatu itu Allah tak macam.

mereka adalah umat-umat yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kaum-kaum terdahulu sebelum umat ini, sebelum umat Rasulullah SAW, yang memiliki kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum 'Ad. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah kamu mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad. Iram, suatu daerah, suatu negeri yang bangunannya sangat tinggi. Ini sebagai jawaban kepada mereka yang menganggap bahwa kemakmuran hidup manakala suatu negeri bangunannya dengan dipenuhi dengan bangunan-bangunan mewah. Ingat, dahulu ada juga kaum begitu, memiliki bangunan-bangunan yang begitu mewah. Tempat tinggal mereka adalah bangunan-bangunan yang sangat megah. Irama dzatil 'imad, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana belum pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti mereka di muka bumi. Berarti mereka ini kaum yang sangat luar biasa, tempat tinggal mereka sangat luar biasa, sampai-sampai Allah mengatakan belum pernah Allah menciptakan di muka bumi seperti mereka. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dan menceritakan bagaimana kesombongan kaum 'Ad ini. Karena merasa mereka adalah makhluk terhebat, makhluk terkuat. Mereka mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Wa qalu, kemudian mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada kami? Kesombongan ada pada kaum tersebut. Mereka merasa mereka adalah kaum yang paling kuat, yang memiliki berbagai macam kehebatan-kehebatan. Dan mereka menganggap kemakmuran di dalam kehidupan adalah dengan apa? Kekuatan ini. Kalau di zaman sekarang dia punya persenjataan yang begitu lengkap, kemudian dia menyombongkan diri, tiada yang mampu menyerang negeri kami. Kami adalah negeri yang begitu kuat. Perhatikan, kaum 'Ad, kata Allah, belum pernah Allah menciptakan makhluk sekuat mereka. Sampai-sampai mereka menyombongkan diri dan berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kemudian Allah membalas, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu min quwwah. Apakah mereka itu tidak melihat, tidak berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat kekuatannya? Di sini Allah ingin mengingatkan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba untuk menyombongkan dirinya. Dan Subhanahu wa taala yang lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat kami. Artinya tidak bermanfaat kekuatan yang mereka miliki. Tidak bermanfaat bangunan-bangunan megah yang mereka miliki. Tidak bermanfaat kesombongan mereka yang mereka sombongkan. Kalau mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa, mereka tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Karena mereka tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti jalannya nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka menantang turunnya azab kepada mereka.

sendiri. Mereka menentang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma 'adun fa udliku birihin sarsarin 'atiyah." Adapun kaum 'Ad, maka kami binasakan mereka. Kami lenyapkan mereka. Dengan apa? Allah katakan, "Birihin sarsarin 'atiyah," dengan angin. Mereka sombong. Berkata bahwa kami ini orang-orang yang kuat. Tapi Allah binasakan dengan apa? Angin. Merendahkan mereka. Birihin sarsarin 'atiyah,

lemas. Di hari keempat, di hari kelima terus. Angin yang begitu kencang dan dingin ini sebagai siksaan dan azab untuk mereka. Sehingga benar-benar siksaan itu mereka apa? Rasakan. Kemudian Allah mengatakan, فَطَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوِيًا. Maka engkau mendapati mereka, kaum 'Ad, dalam keadaan berjatuhan seperti pohon-pohon kurma yang lapuk. Mereka mati semua, binasa semua dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Tudammir kulli syai'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinuh." Allah hancurkan mereka semua. Allah binasakan mereka semua sehingga tidak terlihat pada negeri mereka kecuali tempat tinggalnya saja. Penghuninya sudah apa? Ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa kalau suatu negeri, kalau suatu kaum, mereka lebih memprioritaskan kemegahan hidup, memprioritaskan kemakmuran-kemakmuran dalam kehidupan, akan tetapi kosong dari iman, hilang dari takwa, hilang dari amalan soleh, maka itu semua tidak berarti. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan Allah gantikan dengan siksaan dan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terjadi pada kaum 'Ad. Hal serupa ternyata juga terjadi pada kaum setelah kaum 'Ad, yaitu kaum Tsamud, yang diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kaum Tsamud adalah kaum yang juga memiliki keistimewaan. Kaum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Kaum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Allah katakan di dalam ayat Al-Qur'an, wa kanu, tentang kaum Tsamud, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Mereka itu adalah kaum yang memiliki kepandaian memahat gunung-gunung. Yang dipahat itu bukan kayu, yang dipahat itu gunung. Kira-kira bentuk manusianya segede apa? Kira-kira bentuk manusianya sekuat apa? Sampai gunung mereka pahat. Dan gunung-gunung ini mereka jadikan sebagai rumah tempat tinggal mereka. Aminin, kata Allah. Mereka tinggal di gunung-gunung tersebut dalam keadaan tentram, dalam keadaan aman. Ini nikmat dari Allah. Allah mengatakan juga, wadkuru idja'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min subuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Dan ingatlah ketika kami menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa di muka bumi. Setelah peristiwa kaum 'Ad, kami tempatkan mereka di dunia. Setelah kaum 'Ad ini selesai, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum Tsamud. Mereka menjadi penguasa di dunia ini. Mereka memiliki berbagai macam kenikmatan. Hidup mereka makmur. Mereka memiliki kecerdasan, mereka memiliki kemampuan dan keistimewaan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tattakhiduna min suhuliha qusura." Mereka menjadikan lembah-lembah menjadi qusur, istana-istana. Berarti menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada kita mereka apa? Mengalami peningkatan dalam kehidupan. Hidupnya apa? Meningkat. Sampai mereka bisa membangun apa? Qusur, istana-istana. Watan itu najibala buyuta, tidak selesai di lembah-lembah, di dataran-dataran rendah dijadikan mereka sebagai khusus sebagai istana. Mereka lanjut, mereka memahat gunung-gunung. Luar biasa bagaimana kekuatan dan kekayaan kaum ini. Mereka menjadikan rumah sebagai

dengan penuh susah payah uang yang mereka tabung, ya. Kemudian bangunan tersebut yang mereka impikan dan cita-citakan akhirnya apa? Selesai. Ya. Kemudian mereka bermimpi, berharap bahwa nantinya di rumah tersebut, ya, hidup dengan penuh bahagia, tiba-tiba datang banjir, tiba-tiba datang gempa, tiba-tiba datang tsunami. Ternyata puluhan tahun yang sudah dibangun itu, ya, hancur begitu saja dengan datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai pelajaran dan contoh bagi kita. Allah ganti untuk mereka perkebunan yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan manfaat dan kebaikan. Allah ganti dengan kebun yang tandus, yang kering. Diganti dengan buah-buahan yang tidak mereka sukai. Diganti dengan pepohonan-pepohonan yang tidak mereka sukai. Ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada mereka. Maka ini semua menjadi perhatian kita bahwa hakikat kebahagiaan kehidupan suatu negeri, suatu bangsa itu manakala penduduknya, masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduknya, masyarakatnya kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduknya, masyarakatnya berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Penduduknya, masyarakatnya berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan kemaksiatan dan kemungkaran. Penduduknya, masyarakatnya berupaya untuk mengajak umat manusia, masyarakat yang lain di antara mereka untuk melakukan kebajikan, kebaikan dan melarang mereka dari keburukan, kemaksiatan dan dosa. Ini apabila terjadi pada suatu negeri, terjadi pada suatu kaum, maka sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melimpahkan, menurunkan keberkahan, kemakmuran, kejayaan, berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan. Tidak perlu khawatir. Kuncinya di situ. Dan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, solusinya ada pada iman dan takwa. Apapun kesedihan yang sedang menimpa kita pada hari ini, maka solusi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya yang memegang segala urusan, yang mengatur semua, yang mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Adapun kita, kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan. Kita sebagai manusia ini lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan. Kalaupun kita memiliki sesuatu, itu sifatnya terbatas. Sedang enak-enaknya meniti karir, tiba-tiba sakit. Itu kita. Sedang enak-enaknya mencari dunia, tiba-tiba na'udzubillah kena musibah. Itu kita, terbatas sekali. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal dengan amalan-amalan saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan segala problem dan masalah dalam kehidupan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keadaan suatu kaum, yaitu umat ini, umat Muhammad kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu.

إلى قصعتها. Hampir-hampir umat-umat itu, musuh-musuh kalian itu menyerbu kalian seperti orang-orang yang sedang lapar menyerbu suatu nampan. Ini menunjukkan lemahnya kondisi umat pada saat itu. Sampai-sampai musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam begitu mudah untuk mengganggu dan intervensi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan bagi negeri kita. Bagaimana musuh-musuh negeri tersebut, musuh-musuh Islam mempermainkan mereka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yushiku antadala alaikum umam. Hampir-hampir saja musuh-musuh kalian itu menyerbu kalian seperti orang-orang yang sedang atau akan menyerbu suatu nampan yang berisi makanan. Maka para sahabat ketika mendengar ini mereka bertanya, Amin qillatin nahnu hina idin ya Rasulullah? Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Apakah sebab musuh-musuh itu dengan beraninya menyerang kami begitu mudah karena kondisi jumlah kami yang sedikit, wahai Rasulullah? Apa karena jumlah kami yang sedikit sehingga musuh-musuh Islam itu dengan mudah, dengan enteng yang menyerang kami? Maka beliau mengatakan, La bal antum yawma idzin katsir. Sungguh tidak, justru kalian pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Umat Islam sangat banyak. Terlebih di negeri kita umat Islam sangat banyak dan menjadi apa? Mayoritas. Umat Islam sangat banyak. Tapi kok bisa musuh-musuh Islam mempermainkan kita? Mereka memerangi kita dengan pemikiran-pemikirannya. Dan di masa saat ini banyak sekali pemikiran-pemikiran musuh-musuh Islam untuk merusak Islam yang ternyata itu masuk kepada kaum muslimin, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl." Tidak, justru kalian pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi kalian pada waktu itu seperti buih yang ada di lautan. Kalian banyak sekali ya, buih di lautan itu begitu banyak, akan tapi isinya apa? Kosong. Tidak ada iman, tidak ada takwa, tidak ada bekal ilmu, tidak ada amalan soleh. Karena kosong, akhirnya mudah untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Wala yansi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Ketika kondisinya demikian, kalian jauh dari iman, kalian jauh dari takwa, kalian jauh dari amalan soleh, kalian jauh dari ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Padahal di antara keutamaan umat Rasulullah itu Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa takut kepada musuh sebelum atau dengan jarak perjalanan selama satu bulan. Orang-orang kafir itu ketika mereka ingin menyerang kaum muslimin, mereka sudah takut duluan. Allah tanamkan ketakutan sebagai pertolongan dari Allah di hati-hati musuh-musuh Islam. Perjalanan selama satu bulan sudah ada rasa takut. Tapi itu dulu. Ketika masa kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah, di zamannya para sahabat, di zamannya orang-orang yang beriman. Agar tapi nanti, dan itu sudah dirasakan oleh kita saat ini, justru Allah cabut rasa takut itu dari hati-hati musuh-musuh Islam. Sehingga akhirnya mereka pun berani mempermainkan kita. Tidak ada harga dirinya kaum muslimin.
di hadapan musuh-musuh Islam. Wala yaqifannallahu fi qulubikum alwahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan, memberikan di hati kalian itu alwahn. Qul wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa alwahn itu wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Alwahn adalah kecintaan terhadap dunia dan takut akan kematian. Takut meninggalkan dunia, takut meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka jangan berharap kejayaan di dalam tubuh kaum muslimin. Jangan berharap kemakmuran di dalam tubuh kaum muslimin. Justru sebaliknya, kekhawatiran. Karena apa? Musuh-musuh Islam dengan leluasannya akan merusak kaum muslimin. Mereka akan menghancurkan kaum muslimin dengan propaganda-propaganda yang mereka miliki. Mereka rusak dari pemikiran, dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran ya, kemaksiatan-kemaksiatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Yang itu ternyata sangat ampuh. Sangat ampuh. Sehingga banyak memakan korban dari kaum muslimin. Ketika ada suatu kemaksiatan, kemudian ada yang berupaya untuk mengingkarinya, di sana dihadapkan dengan kelompok kaum muslimin yang lain yang siap untuk membela kemaksiatan tersebut. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Ketika umat Islam yang begitu banyak di negeri kita justru jauh dari iman, jauh dari takwa, jauh dari ilmu, jauh dari amalan soleh. Kalau sudah jauh dari ini semua, yang akan mendekat itu pasti kekufuran. Yang akan mendekat itu pasti kemaksiatan. Yang akan mendekat itu pasti kebodohan. Yang akan mendekat itu pasti kezaliman. Karena apa? Kebaikan sudah pergi dari hatinya. Maka yang akan mengisi hati tersebut adalah apa? Keburukan dan kejelekan. Melihat suatu kemaksiatan, tidak lagi mengiris hatinya. Ada kemaksiatan menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Bahkan cenderung tidak peduli. Biarkan saja, tidak perlu diurusin, tidak perlu dipikirkan. Orang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di tengah hari bulan Ramadan, minum di pinggir jalan. Orang mabuk di pinggir jalan dengan tenangnya ya, mabuk-mabukan. Praktek-praktek kemaksiatan, perzinahan, dan lain sebagainya, dipertontonkan. Maka ini adalah suatu musibah. Dan jangan berharap negeri akan makmur dan jaya kalau praktek-praktek kemaksiatan kemungkaran ini masih ada tanpa adanya pengingkaran, tanpa adanya upaya untuk membersihkan dari kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kami ingatkan kembali bahwa kemakmuran, kejayaan, kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan, itu hakikatnya ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ketika kita berilmu dan beramal soleh. Dan tadi telah kita sebutkan kisah-kisah tentang kaum yang gagal dalam beriman, yang gagal dalam bertakwa, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaum-kaum yang tadi kita kisahkan, mereka adalah kaum-kaum yang sudah diberi nikmat akan tetapi mereka gagal. Maka perlu juga kita sebutkan tentang kaum yang sebelumnya mereka dalam keadaan hina. Sebelumnya mereka dalam keadaan terpuruk. Sebelumnya mereka diremehkan, direndahkan oleh musuh-musuh dan bangsa-bangsa yang lain. Akan tapi karena iman, karena takwa, karena ilmu dan amal saleh
Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka, bahkan di masa kejayaannya, mereka dapat menguasai sepertiga dari dunia. Pertanyaannya, siapa kaum ini? Ada yang bisa menyebutkan? Kaum Quraisy. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa kaum ini? Siapa? Siapa? Khulafaur Rasyidin. Yang lebih luas. Siapa? Para sahabat. Para sahabat dahulu sebelum turunnya Islam, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bangsa Arab. Bangsa Quraisy yang dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa yang ada pada masa itu. Oleh bangsa Persia maupun Romawi. Ini dua bangsa yang begitu besar di masa tersebut. Mereka kalau mau nyari pekerjaan, mau mendapatkan uang, harus melakukan perjalanan ke mana? Ke Persia. Nyari uangnya ke sana. Melakukan perjalanan perdagangan ke sana. Bangsa yang dianggap kecil. Bangsa yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, permusuhan, bangsa yang carut-marut pada waktu itu. Sesembahannya adalah pohon. Ini menggambarkan, ini sebagai gambaran bagaimana ya, terpuruknya mereka, hinanya mereka. Yang mereka sembah itu pohon. Mereka sembah itu, ya, sampai dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Secara logika, antum yang membuat, tapi antum yang mendoakannya atau antum yang meminta kepadanya sesuatu. Sampai kata Umar bin Khattab suatu ketika beliau bersedih dan ketawa. Kemudian ditanya, sebab beliau ketawa itu kenapa? Beliau mengisahkan, pada waktu itu pernah saya membuat sesembahan saya. Ilah saya, sesembahan saya dari tepung terigu. Beliau buat dari tepung terigu. Kemudian beliau letakkan di suatu tempat untuk diibadah itu untuk disembah. Dan suatu hari beliau lapar. Akhirnya sesembahannya beliau makan. Ketika beliau belum masuk Islam, itu sesuatu yang istimewa. Menyembah apa? Adonan tadi. Tapi ketika beliau masuk Islam, ternyata itu adalah perbuatan yang apa? Yang sangat bodoh. Ini keadaan kompleks. Dalam peribadatan, kemudian mereka adalah kaum yang suka berkelahi. Suka apa? Berperang. Bertempur. Di antara mereka. Ini menunjukkan ya, keadaan kaum tersebut, keadaan kaum yang sangat lemah. Keadaan kaum atau suatu negeri yang lemah adalah ketika di dalam negeri tersebut terjadi apa? Perperangan. Di antara mereka perang. Perang saudara. Ya. Kemaksiatan, perzinahan, dan lain sebagainya terjadi di antara mereka. Keadaan mereka sangat apa? Terpuruk. Mereka sangat diremehkan oleh bangsa-bangsa yang ada pada masa itu. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk mereka seorang nabi dari bangsa mereka. Dari bangsa Quraisy. Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka pun menyambut nabi tersebut dengan keimanan. Menyambut nabi tersebut dengan rasa syukur. Menjalankan dan berkomitmen untuk membela, menjalankan dan mengimani ajaran Nabi tersebut. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak butuh puluhan tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Diusir, diangkat sebagai seorang Nabi.
di usia beliau berapa tahun? 40 tahun. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam wafat usianya 36 tahun. 63 tahun. Sehingga usia beliau dalam berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Tidak sampai 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Hanya butuh waktu berapa? 23 tahun. Apa yang terjadi ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi ketika mereka menyambut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bertransformasi, berubah menjadi kaum yang sangat disegani. Menjadi kaum yang sangat kuat. Menjadi kaum yang sangat luar biasa. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Mereka menjadi kaum yang tidak lagi diremehkan oleh musuh-musuhnya. Sampai pada masa khilafah Umar bin Khattab, kaum muslimin itu bisa menguasai Persia dan Romawi. Yang dulunya itu adalah negara apa negeri yang paling besar yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi dapat mereka tundukkan dari masyarakat yang dianggap adalah masyarakat terbelakang, masyarakat ya yang rendah. Ternyata dengan sebab iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala merubah itu, mereka jadi orang-orang yang ditakuti, orang-orang yang disegani oleh musuh-musuh Islam. Bahkan mereka bisa menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir, negeri-negeri musuh-musuh kaum muslimin. Bahkan mereka bisa menduduki Romawi dan Persia. Dari sini menunjukkan kepada kita, ternyata benar kunci kebahagiaan, kemakmuran, kemerdekaan itu ada pada iman.

kami tidak meminta kepadamu rizki, nahnu narzuku, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Ini kemudahan. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah rizki. Dan di antara kemudahan dalam rizki juga, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dalam rizki juga adalah dengan berinfak. Dengan menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لِيُنْفِقْتُوا سَعَدِ مِنْ سَعَدِ. Hendaknya,

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang menempuh sebab agar rezeki itu bisa kita dapatkan. Caranya dengan apa? Dengan bekerja. Ya, baik itu bekerja di suatu tempat atau dengan ia memiliki usaha berdagang. Dan ini semua dibarengi. Percuma dia mengejar kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan mencari maisha, tapi dia mengabaikan takwa kepada Allah, mengabaikan tawakal kepada Allah, mengabaikan sholatnya kepada Allah, mengabaikan infaknya di jalan Allah, mengabaikan sisi-sisi iman, mengabaikan sisi amalan soleh. Kondisinya seperti yang tadi telah kita sebutkan di dalam hadis, seorang kaum, seorang umat, atau keadaan orang-orang yang mereka itu seperti gusa ka gusa isyair, seperti buih di lautan, ya. Yang menyebabkan mereka akhirnya lebih cinta kepada dunia dan takut kehilangan dunia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri pribadi, kemudian untuk segenap kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin negeri kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang selalu berupaya mengedepankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan-urusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah segala urusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka pendamping-pendamping dari orang-orang yang soleh yang mengarahkan dan membimbing mereka kepada jalan yang benar, kepada syariat Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan untuk pemimpin kita dari penasehat, pendamping, teman yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang kafir, yang menginginkan keburukan, kehancuran untuk negeri kita dan masyarakat kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kaum muslimin, masyarakat kita di negeri ini. Allah sadarkan mereka untuk kembali kepada agama Allah. Allah sadarkan mereka untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan mereka untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sadarkan mereka untuk menjauhi kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu semua, ketika itu semua telah dipraktikkan oleh kita sebagai masyarakat negeri ini, maka yang kita nantikan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah akan benar-benar realisasikan, dan benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wafaqallahu al-jami' lima yuhib wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.